0: Kologsi sa anakoi te it olu falada. Erihiera oj paikala shodasi. Ja teillä mi tahpa huva topukostonlea.
1: Topukostonlea. Tadu ea.
2: Logda pro. NRK.
0: Logisi sa anakoi.

0: Gologsi sa anakoi de it olu falada. Er hiera och att baskala sjóðu sí. Ja dela mi dahba hova. Topu gostón lea.
1: Topu gostón lea. Da du er.
2: Logda på NRK.
0: Logisi sa anakoi.